Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah, beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: Sahabat Budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Pekanbaru untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi Berjaringan, kali ini dengan judul Perintah dan Hikmah Berkurban. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Skorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nias Selatan, SP Tanjung Balai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan juga Islam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Selamat pagi kembali pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di frekuensi 99,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Mutiara Pagi siaran berjaringan Skorwil Nusantara 15 dan juga 16 bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Pada hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama menyimak tausiah penuh hikmah dengan tema perintah dan hikmah berkurban. Nah, tema ini sangat penting untuk kita pahami bersama, terlebih menjelang datangnya bulan Zulhijjah dan bulan yang diidentik dengan semangat pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Saat ini kita sudah bersama Ustadz Haji Maruli Azhari Hasibuan dan juga beliau ini anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus DAI Juara 1 Aksi Indosiar. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa kabar pagi hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga pendengar, nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk ada yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini dan juga yang akan disampaikan oleh Ustaz Maruli nantinya di 0761245495. Baik, Ustaz, untuk topik kita hari ini perintah dan hikmah berkurban ya, Ustaz ya.
3: Betul, Mas.
2: Baik, mungkin silakan Ustaz sebagai pengantar kita di pagi hari ini, Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abadah wa 'azza zundahu wa 'azamal ahzaba wa'dah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi RRI yang disiarkan melalui Korwil 15 dan 16. Mudah-mudahan semua pendengar sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yaitu perintah dan hikmah berkurban. Pertama, kita akan mencoba mengulas tentang apa yang disebut dengan kurban. Kurban ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab melalui kalimat qurba yuqribu qurbanan. Artinya secara maknawi adalah dekat. Sesuai dengan tujuan filosofi kurban juga yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah syar'i yang disebut dengan kurban ini adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari atau tanggal tertentu untuk menjadi bagian dari rasa takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan ternak tertentu ini menjadi sebuah definisi dasar, karena tidak setiap hewan ternak bisa dijadikan sebagai kurban. Ada ketentuannya dan juga ada syarat-syaratnya. Yang masuk dalam kategori hewan kurban adalah unta, kemudian sapi dan juga kambing beserta dengan sejenisnya, termasuk lakibas, domba dan juga biri-biri. Disembelih pada hari tertentu artinya ini bukanlah ibadah yang bisa setiap hari dilakukan, ada tanggal dan juga harinya. Jadi kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari Nahar dan juga hari Tasyrik. Maka kalau orang menyembelih sapi di luar tanggal tersebut, maka tidaklah masuk kategori berkurban. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di dalam usul fiqh, kurban ini adalah masuk kategori ibadah syar'u mangqublana. Yang disebut dengan ibadah syar'u mangqublana adalah ibadah yang sudah terlebih dahulu pernah diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kurban ini diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Ismail. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, falamma balagu anhu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ayat ini adalah deskripsi cerita tentang bagaimana asal muasal munculnya perintah berkurban kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim disuruh sendiri untuk menyembelih anaknya, disuruh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi dengan berkat taat dan juga patuhnya kedua Nabi Allah ini, maka perintah tersebut dapatlah dilaksanakan. Kemudian yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi bahwa kurban ini tidaklah sama dengan sesajen, tidaklah pula sama dengan pemberian-pemberian kepada orang-orang tertentu ataupun leluhur-leluhur ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan animisme. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanalallahu luhumha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah daging hewan kurban, yang sampai kepada Allah adalah hati orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kita bahas berikutnya adalah apa sebenarnya hukum berkurban ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad di sini adalah hampir mendekati fardu ain. Lalu kemudian ada seorang ulama yang mengatakan ini adalah fardu ain, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa ini adalah fardu ain didasarkan kepada tidak pernahnya Rasulullah meninggalkan ibadah berkurban sesudah pindah ke Madinah, dan juga hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, man kana lahu sa'ah wa lam yudah wa la yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kesanggupan tidak mau berkurban, maka tidaklah usah dekat-dekat ke tempat solat kami. Dan juga firman Allah dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah dan berkurbanlah. Wanhar adalah fi'lul amar yang bermakna suruhan. Tapi mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Lalu kenapa kita harus berkurban? Apa hikmahnya bagi kita? Pertama, kurban ini adalah wujud cara kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita melihat Indonesia ini begitu subur dan makmur. Kita melihat alhamdulillah stabilitas keamanan masih terjaga. Ini adalah anugerah dari Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan. Memang di sana sini ada satu dua gejolak, ada riak-riak berbagai macam tantangan hidup, tapi secara umum kita masih dalam keadaan yang stabil. Allah berikan kita nikmat umur, Allah berikan kita nikmat keluarga, Allah berikan kita nikmat iman dan akidah. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah berkurban ini adalah untuk membuat keluarnya sifat-sifat hewaniah yang ada pada diri kita. Disunahkan bagi orang yang berkurban, di saat menyembelih hewan kurban, dia saksikan sendiri proses penyembelihannya. Maka di saat jatuhnya darah hewan kurban, maka disitulah dia berniat agar hilang sifat-sifat hewaniah, sifat sombong, sifat dengki, sifat congkak, sifat rakus yang ada pada dirinya. Terakhir, hikmah berkurban itu adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuat rasa takwa kita lebih kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti diiringi dengan ibadah-ibadah sosial, kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, lalu kemudian tidak ada batas antara si kaya dan si miskin, tidak ada status sosial yang dibeda-bedakan. Tentu ini bagian dari rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan ibadah-ibadah sektoral dan juga ibadah-ibadah kemanusiaan yang tentu membuat kita insya Allah semakin kuat rasa taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bagi kita yang punya kemampuan, sebab syarat kurban itu adalah Islam, balik, berakal, mempunyai kemampuan, ya, itu syarat wajib kurban. Syarat sah kurban itu adalah disembelih atau dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Bagi kita yang punya kemampuan, mari sama-sama kita berkurban agar lebih berkah hidup kita dan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pagi ini saya kembalikan kepada penyiar kita di studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Ustaz, untuk pengantar di pagi hari ini ya. Baik pendengar
1: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
2: Baik pendengar, itu tadi kita sudah mendengarkan ya pengantar dari Ustadz tentang topik kita pagi hari ini. Silakan untuk Anda ingin bertanya langsung di 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum Bang Pranoto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ocu Amin.
4: Ocu Bang Pranoto.
2: Oh, Ocu Amin. Baik, Ocu silakan langsung pertanyaannya Ocu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cu.
4: Alhamdulillah, saya rasa ya.
3: Alhamdulillah, Cu.
4: Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz. Kita kan tidak boleh membuat korban menyembelih hewan korban yang sakit. Apalagi yang buta matanya, yang jata butanya, putus telinganya, yang kelihatan. Pokoknya sakit lah. Atau tempang jalannya, segala macam. Bagaimana kalau hewan ini tiba-tiba jatuh sakit Ustaz, sebelum penyembelihan hari raya korban itu? Kita belum lagi sholat hari raya, tahu-tahu keadaannya sudah mengkhawatirkan. Apakah boleh disembelih? Dan memang waktunya pun belum dan keadaannya pun begitu. Kalau tidak dilaksanakan, ini korbannya korban patung-patungan. Jadi ya daripada merugi ya, kata memang niatnya sudah sampai. Mana yang lebih baik, dibiarkan saja mati atau daripada disembelih sebelum waktunya karena keadaannya? Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah, kalau kita di zakat fitrah, kalau ada yang mau dimakan hari raya puasa itu boleh berfitrah. Tapi korbannya ukuran bagaimana Ustaz? Kadang orang mampu tapi berpura tak mampu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ustaz. Ada dua pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
3: Baik, terima kasih Ucu Amin di Kampar. Pertama, bagaimana kalau seandainya hewan kurban yang sudah dibeli secara bersama-sama itu kemudian secara insiden mengalami cacat atau sakit
2: secara ya. Tiba-tiba.
3: Jadi memang syarat hewan kurban itu adalah harus memenuhi standar, dia tidak cacat dan juga tidak sakit. Karena juga firman Allah dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalau kamu berinfak, bersedekah, berikanlah yang terbaik. Lalu ini insidental, datang hewan kurban lalu kemudian sakit. Pertama begini, ketika mau berkurban, kita himbau kepada seluruh panitia kurban juga untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada. Tentu kalau dia hewan kurban, maka harus juga kita patuhi himbauan daripada dinas peternakan. Melibatkan pihak terkait, ada dokter hewan, kemudian juga memang betul-betul dicek ini hewan kurbannya sehat atau tidak. Jadi kerja-kerja sosial seperti ini, Ucu Amin, ini harus mengakibatkan berbagai macam stakeholder. Tidak hanya para gawenya ustaz, tidak hanya gawenya para pengurus masjid. Ini harus melibatkan berbagai pihak dan juga para stakeholder yang ada. Nah kalau seandainya sudah sakit, tentu harus diobatkan dulu, harus diupayakan secara maksimal agar betul-betul dia sehat kembali. Nah kalau sudah tidak lagi secara totalitas, tentu di sini sudah ada illat, sudah ada asbab. Maka tetaplah disembelih dan sah hewan kurbannya itu, karena sudah ada illat, ada darurah. Jadi sudah boleh. Yang kedua, ini pertanyaannya menarik. Apa sebenarnya ukuran mampu seseorang itu untuk berkurban? Disclaimer saya sampaikan bahwa mampu dalam berkurban ini memang menjadi sebuah topik yang sangat hangat. Jadi ada ulama menyandarkan bahwa mampunya orang berkurban ini disandarkan kepada hartanya cukup nisab zakat emas perak. Ini pada zaman dahulu. Maka kalau sekarang ya, ukuran mampunya seseorang itu adalah apabila memang secara ekonomi ya, dia ketika berkurban tidak memberatkan bagi dirinya dan juga keluarganya. Artinya secara indikator standar, tidak ada hari ini standar disebut orang untuk mampu berkurban. Orang Arab mengatakan sahibud dar adroma bihi, yang punya dirilah yang lebih tahu tentang kondisi keadaan dirinya, mampu atau tidak.
2: Baik.
3: Ini jawaban saya serahkan kembali ke studio.
2: Baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya Ucu Amin, sudah ditanggapi langsung oleh Ustaz ya. Baik, kita mungkin kita masih terima ya Ustaz ya pertanyaan ya, selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan dicoba kembali pendengar 0761-24595. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik. Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Dari Uncu Dipo di Kota Sumatera Barat.
2: Uncu Dipol?
5: Uncu. Uncu Dipo di Kota Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa tema tadi udah?
2: Temanya mengenai kurban, di mana perintah dan hikmah berkurban, Ucu.
5: Ya, gimana perintah dan hikmah berkurban, gimana itu supaya kurban itu bisa menjadi ibadah untuk kita gitu. Beruntung orang yang bisa kurban tahun ini, dan bersabar adalah orang yang gak bisa kurban, yang bisa menikmati. Dan gimana itu kurban itu bisa menjadi ibadah dan pendekat kita sama Allah, dan menjadi kendaraan kita sama menjadi kendaraan kita di akhirat nanti. Dan kurban itu bisa menjalankan silaturahmi kita walaupun kita tak kurban itu gimana gitu, karena tiada kebersamaannya. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas abang dan ustaz.
6: Jelas.
5: Banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang dan ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silahkan ustaz langsung ditanggapi, atau kita terima satu penelpon lagi ustaz. Boleh ya?
6: Boleh mas, boleh. Baik. Silakan mas.
2: Assalamualaikum.
7: Halo.
2: Ya, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Pak Suhaimi Mukhalis.
2: Pak Suhaimi.
7: Iya
2: pak.
7: Ya, nanya apa ustaz? Masa korban mas, korban yang sihat, kemudian cacat, tidak boleh cacat, umur kambing 1 tahun, umur lembu 2 tahun lebih. Kemudian ustaz, korban sapi ke sapi atau kerbau 7 orang. Kemudian umpamanya saya mampu, saya sendiri untuk 7 orang, kemudian yang 2 orang atau 3 orang meninggal ustaz, atau mamak saya, bapak saya atau adik, itu macam mana ustaz? Yang masih hidup apa dibayar pak ustaz? Saya mampu sendiri. Yang 2 orang tak mampu. Kemudian yang 2 orang 3 orang lagi meninggal, atau mama atau bapa atau adik, itu macam mana ustaz? Dimasuk tak 7 orang?
6: Okey pak Suhaimi.
2: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ustaz, ada 2 pertanyaan dari pendengar tadi ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi ustaz.
6: Baik. Pertama, pendengar kita dari Sumatera Barat tadi menanyakan bagaimana agar kurban itu bisa menjadi ibadah, kemudian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama, kita berkurban ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dicampur dengan unsur riya. Ya. Jadi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kami tidak menyuruh kamu beribadah kecuali atas dasar ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah modal penting. Al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Amal itu taubatnya seperti tubuh dan ruhnya adalah ikhlas. Lalu kemudian syarat berikutnya adalah ini kurban ini harus kita serahkan kurban terbaik, kemudian kurban yang betul-betul bagian dari wujud rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan gagah-gagahan, bukan pamer-pameran. Kemudian untuk Pak Suhaimi di Bengkalis tadi, ya, 1 ekor sapi boleh dikurbankan oleh 7 orang. Itu betul. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dan juga hadis Sunan Abu Dawud. Nah, sebenarnya dia sanggup untuk berkurban sendiri. Tidak masalah. Lalu kemudian meninggal 2 atau 3 orang. Lalu apakah yang 2-3 orang ini terus harus tetap dibayarkan atau padahal dia sanggup sendiri? Pak Suhaimi di Bengkalis, ya, ukurannya itu adalah 1 ekor sapi maksimal untuk 7 orang. Lalu kalau meninggal, ya, yang berkurban dari 7 orang ini 2 atau 3 orang, berarti anggaplah 2 orang tinggal 5 lagi. Ini bapak sebenarnya bisa, itu sah, dan kalau bapak sanggup silakanlah talangi sendiri. Yang pasti batasannya maksimal 1 sapi itu 7 orang. Kalau 9 orang, 10 orang tidak bisa. Jadi kalau kurang daripada 7 orang, misalnya 1 sapi misalnya hanya 3 atau 5 orang, tentu sangat dibolehkan sekali. Apalagi kalau seseorang itu berkurban murni, dia 1 orang 1 sapi, sangat dibolehkan. Baik. Yang tak boleh itu adalah apabila lebih daripada 7 orang. Kalau kurang daripada 7 orang dengan alasan ada yang meninggal atau segala macam, itu tentu dibolehkan, dalam tanda kutip, itu berarti dibayarkan atau dilaksanakan oleh anggota yang sudah terdaftar yang lain.
2: Baik.
6: Itu jawaban saya, Mas.
2: Baik. Itu kalau sapi ya, Ustaz ya. Bagaimana kalau statement yang katanya nih kalau berkurban baik itu satu ekor kambing atau mungkin satu ekor sapi atas nama kepala keluarga, itu semuanya akan turun ke anak dan juga istri. Itu bagaimana, Ustaz?
6: Pertama, secara syariat, Mas, bahwa kurban ini adalah ibadah personal. Ini ibadah personal. Lalu kalau ada orang berkurban atas nama keluarga, ya kalau misalnya satu keluarga itu isinya 7 orang, tidak masalah. Ya, tapi kalau misalnya lebih daripada 7 orang, tentu secara syar'i dia tidak memenuhi kriteria. Jadi saya sampaikan bahwa kurban ini adalah ibadah personal, bukanlah ibadah kolektif. Jadi kalau ibadah personal berarti orang per orang, bukan keluarga per keluarga. Tapi kalau misalnya dia niatnya ini, ya Allah, kurban saya dan mudah-mudahan mengalir juga pahalanya untuk anak dan istri saya, maka kalau soal pahala, tentu ini adalah transcendental, ya. Ini adalah hakiki, maka ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fa tawakkal ala Allah. Kalau sudah berusaha, tentu kita tetap menyerahkan setiap amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kurban ini adalah ibadah personal.
2: Baik Ustaz. Baik, mungkin Ustaz untuk pertanyaan terakhir Ustaz sebagai penutup ya, pesan Ustaz dan juga pengorbanan nih, terutama pesan terhadap ini ya, kaum muda yang saat ini mungkin mereka mampu Ustaz untuk berkurban namun belum ada niatan untuk berkurban. Mungkin bisa diberikan pesan dan juga doa untuk kaum muda tentunya, Ustaz. Silakan.
6: Baik, para pendengar yang budiman, terutama para generasi Z, ya, Gen Z. Apalah yang zuruna ilal imili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa qailas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutisat. Ini ayat ini menggambarkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jawablah nikmat itu dengan rasa syukur. Maka rasa syukur itu bisa diimplementasikan dengan ikut berkurban. Lalu kemudian satu hal yang menggelitik bagi kita, kalau untuk barang-barang elektronik, untuk barang-barang yang sifatnya lifestyle, kita tidak merasa rugi membelinya dengan harga yang fantastis. Ada yang handphonenya harganya puluhan juta, ada yang kendaraannya luar biasa dengan modifikasi yang luar biasa, budgetnya tidak tanggung-tanggung. Lalu kenapa kalau untuk panggilan berkurban kita berpikir 1000 kali untuk melaksanakannya? Ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuatlah, tapi ingat setiap perbuatanmu itu suatu waktu akan mendapat balasan dari Allah. Untuk Gen Z, kalau untuk duniamu saja engkau mau bertarung dan juga mau bercapek-capek, maka kenapa untuk akhiratmu engkau tidak mau berkorban?
2: Baik.
6: Demikian, mudah-mudahan insyaallah berkah.
2: Amin.
6: Dengan kurban kita doakan Indonesia senantiasa dalam naungan dan ridho Allah, dijauhkan dari bala dan bencana. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa mengemban amanah dengan baik, agar negeri kita ini menjadi baldatun thayyibah warabbun ghafur.
2: Amin.
6: Terima kasih. Walaupuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaring sampai di penghujung ya. Banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil pagi hari ini tentang makna kurban, bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tapi juga tentang keikhlasan, ketaatan, pedulian, dan juga pengorbanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih untuk Ustadz Haji Maruli Asari untuk untuk tausiah singkatnya di pagi hari ini. Semoga yang disampaikan menjadi amal jariah dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Dan sampai bertemu pendengar di Mutiara Pagi selanjutnya. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
9: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Sebagian mungkin masih bekerja hari ini ya, kan hari Jumat. Tapi sebagian lagi mungkin WFH ya, work from home, kerja dari rumah. Ya, mau itu kerja dari rumah kek, mau itu kerja dari kantor kek, pokoknya namanya kerja. Kalau misalnya memang ada tugas ya udah kerjakan ya Bang Kakak ya, jangan dilama-lamain ya. Jangan mentang-mentang WFH misalnya terus dikirim tugas dari atasannya ya kan, gak dikerjain ya. Itu sih namanya libur ya kan. Tapi ya Bang Kakak, walaupun mungkin sekarang di rumah dan gak kemana-mana ya kan, jangan takut, jangan khawatir, karena kita akan menemani Abang Kakak dengan lagu-lagu yang enak dan juga acara-acara yang menarik. Nah, ngomongin acara, di jam 6 ini kita akan ada informasi Sumatera Utara. Lalu jam 7 akan ada hari ini dalam sejarah. Jam 8 nanti kita akan Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Lalu jam 9 akan ada obrolan komunitas budaya Ambon ya. Dan sebelum Marlon berikan informasi seputar Sumatera Utara, kita putar dulu nih sebuah lagu ya. Kali ini lagu Melayu dari Laila Hasyim berjudul Pucuk Pisang, tapi versi remix yang ini ya, yang di dalamnya itu banyak berisi pantun-pantun begitu ya dalam budaya Melayu, yang tentunya kalau kita artikan itu kayak nasihat.

Masih di Perempuan Medan Abang Kakak, dan kita ke informasi Sumatera Utara yang pertama. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya, ini sudah resmi, nggak resmi sih sebenarnya, beliau, bukan beliau juga ya, pokoknya Pemprov Sumatera Utara itu sudah membantah ya, dan membantahnya itu secara resmi, maksudnya kayak gitu. Nah, membantah bahwa Pemprov itu membuka sebanyak 9.759 formasi CPNS di lingkungan Pemprov Sumut untuk tahun ini. Nah, emangnya siapa yang bilang kalau mereka buka 9.700-an? Ya ada ya, ada di sosmed. Jadi Marlon bahkan lihat sendiri tuh di sosmed waktu lagi scrolling-scrolling gitu ya, buka HP. Loh, ini kok ada informasi ini ya kan? Tapi Marlon lupa akunnya akun apa ya? Kayaknya tuh akun Bimbel gitu, Bang Kakak. Jadi kalau akun Bimbel kan memang mereka ya masa bodoh, masalah itu benar atau enggak informasinya, yang penting laris Bimbelnya kayak gitu kan. Jadi mereka upload informasi katanya Pemprov Sumut buka sebanyak 9.000-an formasi CPNS. Nah, padahal ini udah dibantah begitu ya oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Sumatera Utara langsung nih, yaitu Pak Husnul Fafani Sitorus. Jadi ini dibantah pada hari Rabu yang lalu. Katanya, adapun angka sebanyak 9.759 tersebut itu merupakan total usulan formasi CPNS dari 21 organisasi perangkat daerah atau OPD ya di lingkungan Pemprov Sumut. Jadi itu baru usulan gitu ya, jadi belum pasti segitu. Dan jumlah itu yang 9.700-an tadi itu masih diproses lagi ya Bang Kakak ya, masih harus diverifikasi lagi, serta pihaknya ini masih melakukan pengumpulan data begitu ya, atas total ada 42 OPD atau organisasi perangkat daerah di Pemprov Sumatera Utara. Nah, gimana kok harus diverifikasi lagi? Ya tentu harus diverifikasi lagi, karena untuk membuka formasi tersebut itu harus memperhatikan ketersediaan anggaran APBN dan juga APBD gitu, karena kan harus digaji. Kalau nanti terpilih kan harus digaji tuh. Nah, kalau misalnya nggak ada anggaran ya gimana mau menggajinya gitu. Jadi memang harus diperhatikan dulu, dan apakah memang perlu segitu orangnya, apakah enggak. Soalnya 9.000-an tuh banyak gitu Bang Kakak ya kan. Bahkan mungkin tahun lalu atau tahun 2024 Marlon nggak tahu ya, mungkin nggak sebanyak itu juga kalau nggak salah ya. Kalau salah ya mohon maaf gitu. Dan katanya nih, kata Pak Husnul, dia menjelaskan bahwa penetapan formasi ASN di lingkungan Pemprov Sumatera Utara itu adalah kewenangan Menpan RB ya, yaitu kali ini Menpan RB kita adalah Bu Rini Widiantini gitu. Jadi yang punya wewenang itu sebenarnya gitu. Jadi tidak benar Abang Kakak ya, jangan termakan hoax di media sosial. Dan kita nanti akan kembali dengan informasi lainnya Abang Kakak. Kali ini kita putar sebuah lagu dari Icha Brugirsang berjudul Boruni Simalungun. Kalau kita artikan ini gadis Simalungun atau perempuan Simalungun gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. We'll be right back.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sebuah lagu Batak dari Pangguaran Abang Kakak berjudul Mardua Holong. Dan ini adalah lagu yang menceritakan tentang seseorang yang cintanya diduakan gitu ya. Mardua Holong tuh mendua hati gitu. Tapi bukan dia yang mendua hati ya. Dia adalah korban dari penduaan hati. Nah Abang Kakak, kita ke informasi lainnya. Jadi Polrestabes Medan ya. Polrestabes ini singkatan dari Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara ini membuka layanan pengembalian kembali barang temuan dan kendaraan bermotor yang hilang akibat tindak kejahatan gitu. Jadi Kapolrestabes Medan yaitu Kombes Pol Jen Calvin, dia mengatakan kendaraan bermotor yang akan dikembalikan tersebut merupakan barang bukti dari kasus yang telah diungkap kepolisian setempat. Jadi nantinya kendaraan tersebut ini akan kembalikan jika syarat dan ketentuannya sesuai gitu. Apa emangnya syaratnya? Jadi katanya masyarakat yang hendak mengambil kendaraan bermotor tersebut harus melengkapi surat-surat kendaraan kayak STNK maupun BPKB ya. Ya kalau misalnya memang itu asli milik Abang Kakak ya tentunya Abang Kakak punya itu ya. Tapi kalau misalnya itu udah terendam air ya apalagi buktinya ya kan. Apalagi jadinya buktinya Bang Kakak itu pemiliknya. Jadi ya udahlah, mungkin relakan kalau itu udah enggak punya juga ya kan. Dan selain itu katanya warga juga diminta untuk membawa surat-surat lainnya yang akan diperiksa kayak nomor mesin dan juga nomor rangka kendaraan gitu. Dan juga Pak Jen Calvin ini bilang ya, katanya lengkapi syaratnya, silakan ambil tanpa pungutan biaya. Nah ini Sorawak ya kan. Udah dia sendiri yang bilang nih tanpa pungutan biaya. Jadi kalau misalnya Abang Kakak nanti kesana dan ternyata dipungut biaya, nah bolehlah ya kan, protes-protes bolehlah ya. Kok dipungut biaya pula, awak udah jadi korban ya kan. Ini barang bukti memang punya awak, kenapa ngambilnya malah dipungut biaya. Tapi katanya untung tanpa dipungut biaya. Dan juga Pak Jen Calvin menjelaskan, katanya sebelumnya kepolisian itu di Polrestabes Medan ya itu menangkap sekitar 290 tersangka dengan 250 kasus kejahatan yang terjadi selama 30 hari yang lalu begitu ya, atau sebulan yang lalu itu sekitar segitulah yang ditangkap. Dan dari 250 kasus tersebut itu sedikitnya ada 117 kasus tindak kejahatan jalanan dan juga ada 124 tersangka yang berhasil diungkap. Nah, barang yang ditemukan atau barang bukti yang sudah disita itu sebanyak 129 motor ya. Kereta lah kita bilang ya, sepeda motor mah itu bahasa Jakarta sana ya kan. Ada 129 kereta, terus 1 becak dan juga 1 mobil gitu. Nah, kalau misalnya Abang Kakak ada kehilangan pernah, cobalah cek ke sana ya. Polrestabes Medan, siapa tahu dari sana keretanya kan. Terus nanti kalau misalnya Abang Kakak punya BPKB atau STNK, bisalah diambil ya kan. Balik lagi deh motor kesayangan ya. Tapi mungkin enggak tahulah kondisi mesinnya udah kayak mana ya kan. Siapa tahu yang udah sempat nyuri itu enggak pernah diganti olinya. Asal pakai aja ya kan. Tapi kalau itu sih ya bisa dibetulin lah, yang penting balik keretanya ya kan. Coba cek ke sana Abang Kakak ya kan, siapa tahu ada di sana. Nah Abang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini lagu Batak dari Yosua Oliver berjudul Sinamot. Ini menceritakan tentang mahal kali lah mahar atau mas kawinnya di masyarakat Batak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Bunia sama kakak dari Mona Lisa Zaluku berjudul Laiduru Anaa dan artinya adalah cincin emas gitu ya kalau kita terjemahkan. Nah, bagi kakak kita ke informasi lainnya. Jadi Bupati Serge atau Serdang Bedaga yaitu Pak Dharma Wijaya bersama dengan wakilnya menghadiri kegiatan penyerahan hibah tanah dari PT Sofindo. Sofindo itu Sofin Indonesia gitu ya. Sofindo pada hari Kamis semalam. Semalam atau kemarin? Kemarin ya, karena bukan malam-malam. Dan penyerahan hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah hibah antara pihak PT Sofindo Kebun Matapao dengan Pemkab Serge. Nah, Bang Kakak mungkin enggak tahu ya, tapi kalau Marlon tahu sih yang PT ini ya, Sofindo, karena dulu tuh bolak-balik SMP, SMA ya lewat PT-nya ini. Gitu. Dan dalam sambutannya Bupati Serdang Bedaga menyampaikan apresiasi kepada PT Sofin Indonesia atas kontribusi yang diberikan kepada masyarakat tanah bertuah negeri beradat melalui hibah lahan tersebut. Dan dia menilai bahwa dukungan dunia usaha memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah, terutama dalam menjawab keterbatasan lahan yang selama ini menjadi tantangan sejak Kabupaten Serge dimekarkan. Jadi menurutnya kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas umum ini kerap menjadi kendala bagi kakak dalam dan dalam merealisasikan tersebut ya. Jadi bantuan hibah ini tentunya sangat membantu gitu ya. Tapi ya dipikir-pikir sebenarnya bisa dijual nggak sih kalau mereka mau kan dijual ke pemerintah provinsi kabupaten, tapi ini dihibahkan gitu ya. Jadi kayaknya baik sekali ya kan ngasih tanah untuk kemudian digunakan oleh Pemkab gitu ya. Dan sementara itu Direktur PT Sofindo Kebun Matapao yaitu Erickson Ginting menjelaskan bahwa proses hibah itu dilakukan dengan mengedepankan aspek prosedural dan juga ketentuan hukum yang berlaku Bang Kakak, supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dan dia berharap hibah tanah tersebut semoga dapat memberikan manfaat katanya bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat Serge, khususnya dalam mendukung penyediaan sarana dan fasilitas publik gitu ya. Tapi Marlon nggak tahu ya berapa hektar gitu yang disumbangkan atau dihibahkan oleh PT Sofindo ini. Tapi ya berapapun itu ya baik kali ya udah ngasih. Walaupun sebenarnya bisa dijual kan gitu kalau misalnya mereka memang mau untung gitu. Tapi ya sekali lagi terima kasih. Dan Abang Kakak kita sekarang putar lagu dari Trisna Sinta Brukliat dan juga Siska Jorang ya. Ini adalah lagu Karo berjudul Sayang Kel Aku yang artinya sayang sekali aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempuan Medan Abang Kakak. Dan informasi selanjutnya, jadi ada Zamatra AI Fest ya. Itu akan menyelenggarakan Festival Budaya Restorasi Hulu Hilir Sumatera Utara dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI ya, Artificial Intelligence, yang akan digelar pada 22 sampai dengan 23 Mei 2026 mendatang di Medan tentunya. Itu 22 hari Jumat dan hari Sabtu tuh Bang Kakak ya. Kalau misalnya tidak bisa hari Jumat, nah hari Sabtunya biasanya libur tuh kan. Bisalah nantang nanti datang ke sana gitu. Jadi festival tersebut itu berbentuk teater gitu, dan ini merupakan upaya menghidupkan kembali nilai sejarah dan budaya daerah di era perkembangan teknologi pada masa kini. Salah satu kreator AI yaitu Bayu Rahmat Putra mengatakan bahwa AI itu berkembang begitu masif, dan teater ini adalah challenge atau tantangan begitu ya, untuk mengkolaborasikan antara teater dan AI. Dan nantinya event-event Zamatra itu katanya akan menciptakan visual-visual AI yang mengangkat sejarah lokal tersebut ya, untuk kembali dibuat tapi dipadukan dengan AI katanya. Dan dia menambahkan bahwa teknologi AI festival budaya ini dapat menggabungkan unsur sejarah, budaya, dan juga teknologi dalam satu panggung dengan visual yang menarik. Dan melalui kegiatan ini, penyelenggara ini mendorong pemanfaatan teknologi itu tidak hanya sebagai alat inovasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pelestarian warisan budaya, khususnya bagi Gen Z, ya kan? Ya Gen Z, mungkin Abang Kakak Anda anaknya yang Gen Z dan mungkin kurang tertarik dengan budaya, ya bisalah diajak nonton yang ini, ya kan? Tapi di sini tidak disebutkan di mana Bang Kakak, ya di Medan gitu aja. Dan tadi Marlon cari-cari coba di Google, ternyata ada informasi yang menyebutkan bahwa itu akan dilakukan di Ruang Kreatif 001 Teater Rumah Mata, yaitu di Jalan Seisiguti nomor 30 di Seisi Kambing D, kayaknya dekat-dekat sini ya kan, di Medan Petisah gitu ya. Jadi kalau misal tertarik silakan datang ke sana tanggal 22 hingga 23 Mei mendatang. Dan Abang Kakak sampai di sini dulu informasi Sumatera Utara untuk hari ini. Nanti jam 7 kita akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Untuk itu Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.